Akawologuma mbaga tute mugo kunyumwenge kulira Akawologuma Mama akawologuma sina gugira betwalinga mbinena nani Akawologuma mbaga twali Akawologuma mbaga tute mugo kunyumwenge kulira Naitani Bampirira ndagara jemulabiko sarongo kulira betwalinga mwita Mukadu bujja singo ya munya bofulume mweru ne kulingida Nesimbo lukono nempuliza yanza yabura nina itani Jajangitari wati wangini

bakawologoma bantu temuko okulya ebintu bakatasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi naye kuba omugole wamaduka naye kuba olujja neruyitamu naye kuba olujja neruyitamu naye kuba olusoko neserengeta zenange munange neserengeta naye kuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neekuba ennyanja neekingira nange nentuuka nennyanja nenyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ontaeka okulya ebintuira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange mbendigenda nanjagala naayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko eyandala omugeyendu omwogera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange tale babewange mbendigenda nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kyeneewuunyiza sibu nasanga n'empisi nga birunda endiga zeeza amaddu kyeneewuunyiza sibu nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sizizibojja kyeneewuunyiza sibu nasanga obuyaayu nga bununda enkoko sizibulyako kyeneewuunyiza sibu nasanga empologoma nga birunda ente zeeza amaddu kyeneewuunyiza sibu nasanga eŋŋaŋa nga birunda empafu ate sizizikwakwa kuniringana katono ngendigena naye kineewuunyiza bannange baganji bange olumugeza kiso nasanga nekapambye bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebundumugeza kisa mugambi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ngendigena nayagala akawologoma kambayite akawologoma

0: Sari.
1: Terima kasih Sari sampai Kak Sari ya yang kita Sari. Nama pun dia Kak Sari ya yang kita Sari. Nama pun dia Kak Sari ya yang kita Sari.
2: Fakitah sina bai biala subai tah ji ji